0: Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
1: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
0: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
1: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
2: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: لتقويه العلاقه كل العلاقات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والدبلوماسيه والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الاندلسي.
4: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan, Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Di kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan, peluang kerjasama di bidang ketahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang terpisah.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, diskusi ini ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Mendak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan dari rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa dikasih, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Nyara Positif Wali Kota JRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
3: Tolong!
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
5: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
6: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
5: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
6: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain.
7: Banyak keseringan ngobrol.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara

0: Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget apa? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: pun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah. Obat-obatan?
1: Udah. Dokumen penting juga udah.
2: Cuy, ngapain nih cuy?
1: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
2: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
1: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
2: Iya juga ya cuy.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Nah, sebentar lagi, dan ini beliau adalah penarinya adalah putri putri dari Ratu Raja Arimbi dari Keraton ya, dan tentu ini juga bekerja sama dengan Gekraf yang membantu untuk mendapatkan penari ini. Selain itu, Mbak Ura, nanti kita juga akan dihibur ya, nanti ada hiburan, karena memang kalau udah bicara tentang rakyat itu pasti kita bicara dangdut ya. Nanti akan meriah, kita nanti akan dihibur oleh dan tentu bukan hanya itu saja Mbak Ura. Kita udah menyiapkan banyak karya banget, dan saya sendiri sebagai panitia kayaknya lebih repot dibandingkan era kita tahun kemarin. Tahun kemarin repot ya karena hadiahnya banyak, sekarang lebih banyak lagi Mbak Ura. jadi setiap part acara kita selalu bagi-bagi goodie bag dari beberapa mitra. Jadi memang itu akan dibagikan cuma-cuma sebagai apa memeriahkan acara RI Fest ini. Dan nanti juga kan pukul 8.30 saat ini udah ditutup nih untuk pengumpulan kupon door prize. Nanti di sekitar pukul 9-an kita akan undi. Ya ada pengundian. Dan itu hadiahnya Mbak Aura. Banyak banget ya. Jadi kita bingung bagi-baginya di part mana. Banyak banget, dan itu hadiah utama juga cukup banyak. Ada sepeda listrik begitu ya, terus ada kompor gas, ada juga TV, ada juga apa Mbak Ura, ingat nggak, kulkas ya, kulkas, mesin cuci, itu banyak banget begitu. Jadi meriah banget hari ini dibandingkan tahun kemarin, lebih meriah tahun ini sepertinya.
1: Nah, kita lihat juga di sini memang RRI selalu merangkul para UMKM nih. Ini kan banyak sekali kalau saya lihat. Kalau boleh Mas jabarkan mungkin ada apa aja nih kira-kira yang bisa dikunjungi oleh para peserta hari ini.
0: Iya, kalau kita sebutin satu-satu memang cukup banyak banget ya UMKM yang hadir di sini. Jadi untuk para pengunjung bisa mendatangi stand-stand UMKM di sini. Dan stand UMKM ini ya seperti biasa ada kuliner begitu ya. Ada kuliner, kemudian juga ada produk-produk kecantikan, kita kerjasama dengan mitra-mitra lainnya. Ada minuman, kemudian apa lagi ya, banyak lah Mbak. Jadi untuk pendengar silakan aja datang langsung ke sini, karena memang UMKM ini tidak hanya di atas depan RRI Gedung Lama ya, karena di bawah pun ada UMKM. Kita sediakan UMKM, kenapa? Karena memang di RRI Fest ini ada beberapa poin yang memang harus kita cover ya, selain diantaranya adalah UMKM, kemudian juga budaya dan juga budaya bersih ya. Kalau budaya mungkin tradisi tarian dan sebagainya akan kita tampilkan begitu.
1: Sono, ini kan banyak sekali pengunjung ya, ratusan orang pengunjung. Mungkin ada pesan kepada para pengunjung yang hadir pada hari ini.
0: Kayaknya bukan ratusan ya, Mbak ya, karena tiket aja kita siapinnya hampir seribuan ya. Seribuan, jadi cukup banyak kalau kita lihat mungkin. Pesannya yang penting jaga apa ya, untuk yang hadir ke sini, jaga barang masing-masing. Jaga barang masing-masing, kemudian nikmatilah yang dijajakan oleh para UMKM ini, dan mudah-mudahan sih dapat hadiah. Tapi jangan lupa ya dilihat ya, diingat-ingat nomornya. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan bisa memuaskan para pengunjung, mudah-mudahan mendapatkan hadiah utama. Tapi kalau misalnya belum beruntung, ya berarti belum rezekinya. Jadi sabar aja gitu ya.
1: Terima kasih Mas Sono atas bincang-bincangnya. Pastinya ini sampai nanti pukul 12.
0: Satu lagi, ini untuk masyarakat Cirebon, bisa kalau pengen cek kesehatan gratis bisa datang, karena ada kita menyiapkan cek kesehatan gratis itu dari Rumah Sakit Pertamina dan juga Kimia Farma di belakang di backstage ya. Kemudian bisa juga cek kesehatan mata, kalau misalnya pengen cek kesehatan mata gratis, bahkan Kasum yang menyediakan ya. Langsung, pokoknya terus ada kesehatan pengen cek kesehatan wajah nih Mbak Ura nih, misalnya gitu ada jerawat apa. Ada dari klinik Arsila Derma Estetik ya, yang udah disiapkan. Pokoknya untuk masyarakat Cirebon, manfaatkan era di sini ya. Sampai jam 12 ya.
1: Oke, makasih Mas Sono atas informasinya. Pokoknya lengkap sekali fasilitas dan juga hiburan yang akan kita sajikan pada hari ini. Mungkin sekian untuk informasi terkini hari ini dari halaman RRI Cirebon. Kita kembali ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Aura Aulia untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan mendengar seperti yang disampaikan Aura tadi ya, ini rame banget di sini. Begitupun juga yang disampaikan oleh salah satu seksi acara kami, Nono. Ini disampaikan juga bahwa di sini cukup ramai banget ya. Jadi buat Anda yang juga ingin kesini silahkan. Dan kalau lapar-lapar nggak usah khawatir, tenang. Di sini banyak UMKM loh ya, dari makanan bahkan sampai parfum juga ada. Jadi nggak usah khawatir. Pokoknya di sini lengkap

Kap-kap semuanya ada. Tenang aja ya, dijamin gak bakal kelaparan, gak bakal kehausan. Dan yang pasti untuk Anda yang udah masukin kuponnya, jangan kemana-mana, karena nanti kita akan undi. Dan ini mulai diundi pukul 9 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan Reduce, Reuse, dan Recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Esensi Buku.
1: Buku The Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring atau kerap disapa Om Piring, seorang strategic planner di dunia advertising. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang terdiri dari 9 bab, di mana setiap babnya selalu disertai dengan animasi gambar, kolom Cuisine of the Day, kolom Alpha Exercise, kolom Alpha Sister Say, dan kolom Alpha Learning yang merupakan ringkasan dari setiap babnya. Buku dengan judul The Alpha Girl Guide ini memberi banyak inspirasi, ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah maupun di kampus, serta fokus pada kekuatan, passion, dan sisi buruk yang dimiliki oleh seorang Alpha Girl. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girl's Guide ini mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Buku non-fiksi ini memiliki banyak kelebihan seperti menghadirkan wawancara dengan wanita Indonesia yang inspiratif, cover yang menarik, serta terdapat beberapa footnote yang bisa ditelusuri sumbernya.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Bangun sayang. Ayo dong bangun. Udah pagi nih.
1: Sally masih ngantuk nih.
2: Selin, lihat. Mama bawa apa nih?
1: Susu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
3: ya,
2: sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an,

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah.

Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan.

Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah

0: sepekan.
1: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa.

Lagu dari Boyen dengan No Editan. Yang mau ikutan request lagu dangdut, masih panjang waktu kita ya. Bisa kirimkan pesan Anda di 081324951993.

0: RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Iya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.

Besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami.

Dangdut untuk siang hari ini ya, edisi Minggu 13 September 2026. Dan sekarang waktunya Rina untuk bisa pamit dari Pro Dangdut. Nanti kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon. Akan hadir yaitu Rian Kristono yang akan menemani sore Anda. Rina pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.

0: Selatan, Aura Aulia, melaporkan.
1: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengingatkan konsumen mengenali hak dan kewajiban saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Kalau kita bicara terkait hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi.
3: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengingatkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya agar mampu melindungi diri saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Pemahaman tersebut dinilai penting agar konsumen dapat bersikap cerdas sekaligus mengetahui perlindungan yang tersedia ketika menghadapi persoalan dalam transaksi. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo, mengatakan hak dasar konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan konsumen.
2: Kalau kita bicara terkait hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi, hak keamanan, kenyamanan, keselamatan, hak atas pengaduan, hak atas kompensasi ganti rugi, hak menyampaikan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa patut. Nah, itu hak-hak konsumen yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik yang secara eksplisit maupun juga ada di luarnya itu yang tidak secara eksplisit.
3: Menurut Rio, perlindungan konsumen juga harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban konsumen. Keseimbangan tersebut diperlukan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Ia menambahkan, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen dalam setiap transaksi barang maupun jasa. Menurutnya, kegiatan perdagangan bukan hanya mengenai penjualan produk, tetapi juga membangun kepercayaan agar konsumen dapat berkembang menjadi pelanggan. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: BPSK Cirebon menangani sengketa jasa keuangan yang mendominasi pengaduan konsumen dari warga. Reporter Rena Safira melaporkan.
4: Memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan.
5: Sengketa jasa keuangan masih mendominasi pengaduan konsumen yang diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Cirebon. Keluhan tersebut mencakup persoalan leasing, pinjaman, dan layanan keuangan lain yang masih banyak disengketakan masyarakat. Ketua BPSK Kabupaten Cirebon, Dr. Rodiah, mengatakan sengketa

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.

Johor di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini. Untuk edisi Minggu, hari ke-13 di bulan September 2026. Sore harinya sangat cerah di kawasan Brigjen Darsono Bypass. Mungkin di tempat Anda juga demikian ya pendengar. Dan mungkin saja sore hari ini Anda manfaatkan untuk berolahraga. Nah, ngomong-ngomong soal berolahraga, ada sebagian orang yang wajahnya berubah sangat merah setelah dia berolahraga, misalkan lari ya, ataupun mungkin melakukan yoga atau latihan di gym. Nah, pada sebagian orang kemerahan bahkan bisa terlihat sangat jelas meski olahraga baru berlangsung beberapa menit saja. Pendengar, wajah yang memerah setelah berolahraga sebenarnya adalah bagian dari cara tubuh kita mengatur suhu. Mengutip dari Cleveland Clinic,

aktif, dan tentu saja ini adalah salah satu bukti aliran darah yang menuju ke kulit. Kita masih bakalan bersama-sama di Cirebon sore ini hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimanakah cuaca sore hari ini? Kita akan segera ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Pendengar, perakiraan cuaca sore hari ini akan disampaikan oleh Matias Mustamu dari BMKG Kertajati.
2: Selamat sore pendengar RRI.

0: wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial bmkg.kertajati secara berkala. Demikian informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
3: Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini. Pendengar, sudah berapa gelas kopi yang Anda minum dalam hari ini? Ya, kalau kita membicarakan kopi,

paling ideal yang sejalan dengan rekomendasi yang umum saat ini mengenai asupan kafein. Nah, jadi bagi Anda yang memang sangat menyukai kopi, jangan lebih dari 2-3 cangkir dalam sehari ya, karena ternyata itu justru akan meningkatkan kecemasan dan kualitas tidur Anda. Tapi jika misalkan hanya 2-3 cangkir sehari, itu akan membuat mood dan stres Anda, mood Anda lebih baik dan stresnya seperti depresi atau kecemasan menjadi hilang. Informasi ini Anda dapatkan dari CNN Indonesia.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

Pendengar azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya tepat nanti akan berkumandang pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rizky Alia Syabani. Akan membacakan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 144 hingga 146.

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendengar, bagi Anda yang sering melintas di Jalan Pemuda, Kota Cirebon, ini harap hati-hati ya, karena belasan paku ditemukan berserakan di sejumlah titik ruas jalan tersebut pada hari Minggu ini, 13 September 2026. Temuan paku ini terlihat di sekitar minimarket Alfamart Jalan Pemuda hingga kawasan lampu merah simpang Pemuda Jalan Brigjen Darsono Bypass. Paku yang ditemukan beragam bentuk dan ukurannya, ada paku ulir hingga paku beton berukuran cukup besar. Keberadaan benda-benda tajam ini berpotensi membahayakan pengendara dan khususnya sepeda motor ya, yang melintas di ruas jalan tersebut. Apabila terlindas, paku tentu saja bisa menyebabkan ban kendaraan mengalami kebocoran hingga kempes secara tiba-tiba. Kondisi ini tentu dapat membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat kendaraan melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Sebagian paku ditemukan berada di permukaan jalan dan mudah terlihat apabila pengendara melintas dengan kecepatan rendah. Tapi mungkin tidak semua ya dari kita yang menjadi pengendara ini biasa melintas kawasan tersebut, ini akan menyadari keberadaan paku-paku tersebut. Seorang pengemudi ojek online yang ditemui di sekitar simpang Pemuda mengaku baru tahu adanya banyak paku yang berserakan di kawasan tersebut. Karena itulah, pendengar, Anda tetap harus berhati-hati ya jika melintas di Jalan Pemuda Kota Cirebon, khususnya di sekitar Alfamart Jalan Pemuda hingga kawasan lampu merah simpang Pemuda Jalan Brigjen Darsono Bypass. Kita masih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.

0: Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat.

0: bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Universitas Kuningan, Uniku, turut memeriahkan Karnaval Budaya atau Pawai Alegoris Hari Jadi Kuningan ke-528 pada hari Minggu 13 September 2026, tepatnya siang tadi ya. Dalam kegiatan tersebut, Uniku kembali menghadirkan teater jalanan yang memadukan seni, musik, dan juga teater. Penampilan Uniku mengangkat tema, segala zaman harus bersih, segala unsur harus jujur. Pesan tersebut menjadi gagasan utama dalam pertunjukan yang disajikan mahasiswa Uniku sepanjang rangkaian pawai alegoris tersebut. Teater jalanan menjadi penampilan yang rutin dibawakan Uniku dalam setiap penyelenggaraan Karnaval Budaya atau pawai alegoris tahunan. Tahun ini, pesan mengenai kebersihan dan kejujuran dikemas melalui perpaduan seni, musik, dan teater. Sutradara sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, PBSI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP Uniku, Dr. Arief Hidayat, MPD, mengatakan tema tersebut merupakan refleksi terhadap realitas dan kondisi saat ini. Arief menjelaskan, tema yang diusung Uniku dalam Karnaval Budaya Kuningan tahun ini merupakan refleksi bersama. Pesan tersebut dimulai dari lingkungan yang paling dekat, yakni diri sendiri, kemudian diwujudkan dalam kehidupan di negeri ini.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang seatbelt

0: Karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Pergasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memiliki kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2: By standing together, we also become stronger.
3: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen menjadi hasil yang nyata.
4: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersementara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan posisi evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alat-alat yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di

0: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh Putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
1: Ada, cuman sore terakhir jam 4 sepesan.
2: Kontak itu apa bilangnya?
1: Jaringan ini hilang.
3: Oh, enggak.
1: Tapi ada lagi.
3: Enggak.
1: Kabarnya,
3: buruk lah. Enggak, semuanya.
4: Bahkan soal cuaca juga lah saat
2: itu. Kalau bicara mengenai kondisi kapal, ada nggak?
1: Tidak.
0: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
5: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
6: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
7: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
8: Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
9: Jadi sengaja kan?
8: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi membersih lahan-lahannya.
7: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
6: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
7: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
5: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
10: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
11: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan kemudian. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
10: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
12: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali syarat mau ditugasi yang instruksi. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari pesan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG yang lain itu wajib harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
10: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbo melaporkan.
5: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan. Masih.

0: serta kebersamaan.
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali, berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu, Muhammad Khairani, salah satu guru pendamping peserta Kerajaan Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
2: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif dari budaya

0: masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
1: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepasang akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia 2000 Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, ada tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua bagi sebuah jangan lupa kerja keras juga, dan semoga dia mendapatkan kita bisa memenuhi semua juga.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirapili, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Minggu 13 September 2026, dan saya akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, pendengar, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, langsung saja kami hadirkan mimbar agama Buddha.

0: Peringar Mimbar Agama Buddha kali ini akan mengetengahkan tema menggunakan kekayaan dengan bijaksana, akan disampaikan oleh Romo Yanto. Selamat malam Romo Yanto.
1: Selamat malam Pak, ya saya Pak Yanto Pak. Terima kasih Pak Iskandar.
0: Oke, baik, silakan Romo Yanto untuk menyampaikan mimbar agama Buddha.
1: Ya, terima kasih Bapak ya. Selamat malam pendengar Radio Indonesia, khususnya Cirebon. Pada hari ini, di minggu kedua di bulan September, tanggal 13 bulan 9 2026, mari kita memuliakan guru kita Buddha Dhamma dan Sangha, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Hal ini dengan tema menggunakan kekayaan dengan bijaksana. Kekayaan menghancurkan si bodoh, bukan mereka yang mencari pembebasan. Si bodoh yang menambahkan kekayaan dan menghancurkan dirinya sendiri dan orang lain. Dhamma Pada Tanha Wagga 355. Ya, para pendengar Republik Indonesia khususnya Cirebon, ibu, bapak, saudara-saudari, teman-teman sekalian, tak terasa kita akan ada acara juga, yaitu tentang kue bulan di tanggal 25, 26, 27 di Pecinan Winaon, Kanoman juga ada acara disampaikan juga. Dan itu tradisi-tradisi sudah mulai nampak. Dengan itu kita harus gunakanlah dengan bijaksana.

karena kehidupan sebagai manusia memerlukan berbagai jenis kebutuhan-kebutuhan hidup, ya kan? Ada sandang, pangan, papan, ya kan? Obat-obatan. Oleh karena itu pentingnya bagi setiap orang memiliki kekayaan, ya baik yang ada dan tidak ada, yang penting benar, ya kan? Karena untuk memiliki kekayaan kita bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan mudah, ya kan? Sebagai manusia yang dikatakan sebagai makhluk sosial, ya kan? Karena kita hidup tidak sendiri, ya kan? Karena kalau kita melakukan yang buruk, yang nggak bermanfaat, ya kan? Itu tidak baik. Jadi kita harus melakukan yang baik, meskipun sulit, tapi bermanfaat bagi diri sendiri, ya kan? Seperti bagian cermin, ya kan, yang tidak retak gitu. Jadi hal ini menjelaskan kebahagiaan yang muncul seseorang yang dimiliki adalah seorang yang memperoleh kekayaan melalui usaha penuh semangat, ya kan? Penuh semangat yang dikumpulkan melalui kekuatan tangannya, pikirannya, melalui keringat, ya kan? Yang dari alis matanya itu keringatnya luar biasa diperoleh dengan cara yang benar. Jadi memang itu pun pasti ada karma-karmanya juga, ya kan? Karma-karmanya, ya kan? Bagaimanapun kita di dalam agama Buddha mengenal hal, suatu hal yang dihubungkan dengan karma, ya kan? Jadi masa lalu adalah sebab dari saat ini, ya kan? Nah, jika sekarang orang dalam kondisi buruk atau baik, itu adalah akibat dari masa lalu. Demikian cara memahami hukum kebenaran. Masa datang adalah akibat dari saat ini, ya kan? Jika pada saat ini orang membuat sebab baik atau buruk, melakukan perbuatan baik maupun buruk, sebagai kondisi yang baik dan buruk, maka akibatnya di mana masa mendatang juga demikian. Itu bekerja hukum kebenaran sebab akibat. Jadi orang hidup pada saat ini selain sebagai akibat dari masa lalu, juga dari masa sekarang mendatang, melakukan kebaikan maka akan menelaskan keburukan di masa lalu. Jadi sebab sukses di masa mendatang itu ya kita gunakan bangun kebaikan. Jadi hal ini kita tahu, ya kan, bahwa kita tidak boleh meremehkan hal-hal yang baik, apalagi dimasukkan uang kecil gitu ya, dari para pendengar Indonesia khusus Cebor. Jadi kita tidak mungkin menyebarkan bagaimanapun perbuatan orang tersebut, ya kan, karena kita tidak tahu bahwa hal ini sangat berguna buat kita, ya kan. Jadi dalam menggunakan kekayaan yang bijaksana itu dengan benar dalam Adiya Sutta Anggunikaya 5 nomor 41, Sang Buddha berkata kepada rumah tangga Anatta Bindika, rumah tangga ada 5 pemanfaatan kekayaan. Apakah 5 hal itu? Dengan kekayaan yang dimiliki digunakan untuk membahagiakan diri sendiri, ya kan? Orang tua, istri dan anak, para pekerja dan pelayan. Jadi seorang bekerja bukan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga dengan demikian seorang dapat membahagiakan diri sendiri. Utamanya dengan benar, maka seseorang bisa membahagiakan diri sendiri secara benar, ya kan? Keluarga, orang tua secara benar, para pekerja, pelayan secara benar. Hal ini bertujuan agar terjalin, terbangunnya hubungan yang menyenangkan, ya kan, antara kita, orang tua, istri, anak, ya kan, bahkan kepada pegawainya, ya kan. Jadi dijelaskan dengan cara memelihara hubungan yang menyenangkan, memelihara hubungan menyenangkan melalui benda atau materi, atau memelihara hubungan yang menyenangkan melalui dhamma, itu bisa, ya kan. Jadi di dalam agama Buddha pun hubungan tersebut memang kita harus bagaimana hubungannya, yaitu kita
ada tujuan hidup ya kan. Karena dalam agama Buddha tujuan hidup yaitu ya kita tahu duka, sebab duka, berhentinya duka, jam berhenti juga. Nah itu kita ada tujuan hidup. Jadi dengan menggunakan kekayaan dengan bijaksana itu kita tidak juga ada iri hati, tidak ada iri hati. Karena kita tidak boleh melakukan iri hati. Karena kita kan tahu kita mempunyai pengetahuan, ya kan, keterampilan, strategi baik, ya kan, berkata dengan baik, ya kan. Semua itu ada berkah-berkahnya. Jadi hal ini bisa membahagiakan diri kita, keluarga kita, ya kan, anak buah kita juga. Dan yang kedua juga bisa membahagiakan ini digunakan membahagiakan teman atau para sahabat, ya kan. Ya kalau sahabat-sahabat, kalau kita ketemu teman, ya kan, pasti kita merasa ingin berbagi, ya kan, bagaimana, ya kan, berbagi pada mereka, ya, sebagai ada kerjasama yang baik, ikatan persahabatan yang tulus dan harmonis, ya kan. Seperti kita ada teman kita, saudara kita dari jauh, ya kan, seenggaknya kita kan kasih dia makanan, misalnya kas apa, kas ini, Cirebon apa, nasi jamblang atau apa, ya kan. Jadi mereka pun mengerti tentang kuliner, ya kan. Tapi kita harus bisa membahagiakan itu, jangan sampai kebahagiaan itu tidak disampaikan kepada orang lain juga, ya kan. Karena dengan kebahagiaan-kebahagiaan itu yang kita gunakan dengan bijaksana ini ya untuk kita juga. Nah, yang ketiga, kekayaan dimiliki digunakan menghadapi kalau kita misalnya kehilangan atau muncul juga ya banjir, atau juga ada orang yang jahat gitu, ada juga orang apa warisan yang diambil, kan? Oleh sebab itu kita harus simpan dengan baik, ya kan, simpan, kita tabung gitu. Jadi kekayaan pun perlu kita tabung untuk menambah modal kita, ya kan, modal kita ditambah-tambah, supaya nanti kita apa butuh dari modal itu dan kita bisa berkarya di sana juga, para pendengar. Terus dengan kekayaan yang dimiliki juga, yang keempat itu kehormatan kita kepada siapa? Kepada ya saudara, saudara-saudara, ya kan, karena kebutuhan rumah tangga atau sekolah, ya kan. Ya kadang-kadang kita tahu ada saudara kita yang susah, ya kan, ada yang tidak susah, ya kan, kita menyelami, kan, ya, semuanya itu pasti ada aja, ya kan. Oleh itu sebagai kan apa sumbu gak ada minyak, ya kita harus belikan dia sumbunya dan minyaknya supaya bisa berjalan dengan baik. Juga kita memberi penghormatan, ya kan, memberikan apa dengan apa ya kunjungan-kunjungan kita, ya kan, dengan ramah, di mana kunjungan itu kita tidak memandang jenis, mereka dengan baik kita terima dengan baik, karena dengan menerima dengan baik ya itu akan membahagiakan mereka juga, karena tujuan kita, tujuan hidup kita itu adalah bisa berbagi, berbagi, dengan berbagi itu ya kita bisa apa merasa di sana sini nggak bisa jadinya, ya. Jadi kita melakukannya ya itu juga dengan apa ya di dalam perhatian kita itu kan kita sering melakukan apa namanya pengembangan spiritual juga, ya kan, dengan baik juga. Oleh sebab itu kita juga harus berbagi kepada leluhur kita, ya kan, memberi penghormatan kepada leluhur kita. Karena dalam apa menggunakan kekayaan yang berasal itu juga kita harus berbagi kepada semua makhluk, baik yang nampak dan tidak nampak, ya kan. Oleh sebab itu kita harus berikan. Nah, kita juga mempunyai etika, ya kan. Etika itu bagaimana, yaitu kita berinteraksi dengan orang lain atau masyarakat, kita juga apa bisa memberikan
apa pajak, ya kan, bayar pajak kepada pemerintah, ya kan, karena dengan kekayaan itu dengan bijaksana kita bisa berbagi kepada pemerintah, ya kan, pajak itu bayar pajak tepat pada waktunya, ya kan, karena untuk pengembangan negara kita ini, memberikan, ya kan, juga kepada apa dewa dewi, ya kan, yang ulang tahun pada hari ini, ya kan, merayakannya, ya kan, semua juga harus kita lakukan. Karena semua itu membuat kita apa senang gitu, senang sekali, karena kita tidak usah perlu merasa iri hati atau isa gitu kan ya. Karena kalau kita mempunyai teman yang baik, ya kan, dengan meta cinta kasih yang baik, ya kan, dengan berdana, ya kan, jaga murah hati gitu kan ya. Jadi semuanya itu konflik-konflik itu bisa dihindari, ya. Karena kita tahu dengan kekayaan yang dimiliki digunakan untuk memberikan persembahan kepada Sangha juga, ya kan, seperti nanti di bulan Katina, sekarang kan Bante lagi saat lagi wasah, ya kan, selama 3 bulan, ya kan, menenangkan batin, ya kan, kita bisa berdana, ya kan, obat kebutuhan pokok, ya kan, ya, dari apa obat-obatan, jubah, ya kan, sandang pangan, papan, ya kan. Nah, kita bisa memberi nanti kepada anggota Sangha yang kita lakukan dengan baik, ya, tidak ada penyesalan, karena kita tahu dengan menikmati kekayaan ini, kekayaan tersebut kita nikmati, kita sudah sokong, nah itulah yang akan dibawa oleh kita sampai meninggal, ya kan, kebaikan-kebaikan itu. Jadi semuanya itu berjalan dengan baik asal kita mempunyai apa keyakinan yang baik, keyakinan yang baik, dengan keyakinan yang baik, ya kan, perilaku yang baik, jadi untuk mencegah apa karma buruk, ya kan. Oleh sebab itu kita dengan komunitas-komunitas, ya kan, dengan kalian Anita, ya kan, kita berusaha menjadi teman, ya kan, bergaul dengan baik, ya kan. Karena kita yang penting jangan apa memaksakan diri gitu kan ya, tahu diri gitu bagaimana kita pandai melindungi barang kita, kekayaan kita yang boleh dengan yang menggunakan keringat ini, dengan jadi kita jangan meletakkan sembarangan juga barang-barang kita simpan dengan baik. Juga kalau kita juga meminjamkan sesuatu juga harus apa tahu siapa yang dipinjamkan gitu ya kan, supaya itu tidak apa membuat kita nanti merasa penyesalan gitu ya kan. Jadi menggunakan kekayaan tersebut harus benar-benar lakukan dengan baik. Dengan hal ini kita bisa membuat ya merasakan kebahagiaan karena kita memiliki harta yang cukup, ya kan, hati suka, ya kan, dengan kebahagiaan yang baik ini semuanya ya membuat kita tidak kekurangan, terus boga suka, ya kan, merasakan kebahagiaan karena mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekayaan tanpa kita tidak terlalu pikir juga pelit, kita bisa menunjang semuanya tadi, bisa menraktir atau menjamu sahabat kita untuk kepentingan kegiatan sosial pun dan bermasyarakat. Jadi kebahagiaan itu banyak tingkatan-tingkatannya juga ya kan, tingkat tangannya juga. Nah, yang ketiga juga kita bisa juga merasakan kebahagiaan karena tidak mempunyai utang. Ya kan, kita tidak punya utang ya kan. Kalau kita punya utang nanti dikejar-kejar kita ya. Kita kejar-kejar. Jadi pikiran kita jadi apa? Susah sendiri, pikir sendiri yang utangin siapa, yang bayar siapa ya kan. Jadi kita harus benar-benar
ingat dengan apa ajaran Buddha, Dhamma dan Sangha, ya kan? Karena kita mempunyai hari-hari Buddha juga yang banyak, ya kan? Ada hari apa Waisak, Madha Puja, Katina, Asada, ya kan? Ada empat gitu, apa yang itu. Nah itu pun kita harus bisa apa berbagi dengan satu dengan yang lain, ya kan? Terus kita juga apa nggak tahu, ya kan, bagaimana kita, apakah nanti kita ada emosi atau tidak, ya kan, di dalam diri kita, ya kan? Kalau kita menghadapi emosi-emosi, ya kan, ya itu tidak baik juga, ya kan, tidak baik. Jadi kita kalau ada emosi, jadi kita nanti gara-gara kita punya utang, jadi karena emosi, ya akhirnya terjadilah hal itu yang tidak baik. Oleh itu kita sering melakukan pengembangan batin dengan baik, tenang, ya kan, tenang, supaya meditasinya dengan baiklah, pengembangan batin dengan baik. Ya kita sudah ada salam, apa, senyum, sopan, santun, ya kan. Kita juga apa mengerti, ya kan, bersikap satu menjaga antara satu dengan teman yang lain, ya kan. Jadi penyembuhan ini membantu kita, ya itu kalau kita melakukan dengan baik, ya kita bisa mengatasi apa kecemasan, ya kan, mental. Oleh sebab itu kita sebagai umat Buddha harus mengerti dengan baik, karena kadang-kadang kita ada kemelekatan-kemelekatan, ya kan, kemelekatan-kemelekatan yang muncul pada diri kita. Karena memang satu tempat budayanya juga beda-beda, ya kan, budayanya beda-beda, ya kan. Jadi harus kita benar-benar mengolah, ya kan, bagaimana kita mengolah hubungan satu dengan yang lain, ya kan, karena kita tahu ada hukum karma yang sebab akibat, ya kan. Jadi lakukanlah sesuatu itu harus dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan baik, tidak tercela, harus bersih. Jadi di dalam hal ini kebahagiaan akan hidup secara bersih, tidak ternoda, ya kan. Kalau kita tahu menggunakan kaya dengan bijaksana ini, memang intinya sih kita lakukan dengan baik ini supaya apa? Supaya nanti ya kita bawa kebajikan-kebajikan itu, ya kan? Hal ini karena kita ada tahu namanya hukum sebab dan akibat karma, ya kan? Jadi untuk itu kita harus mendalami kehidupan spiritual, ya kan? Moral, sosial sebagai landasan bagi banyak individu untuk mencapai kesejahteraan, pemahaman dirinya, harmoni baik diri sendiri dan dunia lainnya, ya kan. Jadi hal ini kebahagiaan-kebahagiaan karena aku menerima atau mendapat sesuatu, karena aku memberi atau mendapat sesuatu, tidak ada lagi yang merasa iri dari kita, ya kan. Semuanya bisa berjalan dengan baik kebahagiaan itu. Nah, siapa yang tidak mau bahagia? Pasti semuanya ingin bahagia, ya kan? Semua ingin bahagia. Tidak ada yang tidak bahagia. Jadi kita harus menaklukkan diri kita sendiri, tidak mementingkan diri sendiri, gitu kan? Jadi dengan memotong iri hati ini, mencabut akar-akarnya, menghancurkan, akan memperoleh kedamaian batin, baik di pagi, siang, ataupun malam, ya kan. Oleh sebab itu seseorang tidak mementingkan diri sendiri, nah, tidak apa mengetahui bagaimana cara mengasihi orang lain, seseorang harus, ya kan, tidak harus apa betul gitu, ya kan, tidak sesal mempertahankan pendapatnya maksudku sepele, ya kan. Kita harus apa, jangan sampai kita kalau ke pendapatnya nanti tidak ada ngalah, ya bisa meracuni pikiran kita sendiri, ya kan. Oleh sebab itu jangan sampai kita ada iri hati,
Jadi tetap harus kita puas santuti, ya kan? Apalagi ya kan pernah mengungkapkan dunia ini sesungguhnya mampu mencukupi kebutuhan manusia, tetapi tidak akan pernah mampu memenuhi keserakan satu orang, ya kan? Mahatma Gandhi mengatakan, ya kan? Jadi hal ini akan membuat apa, kita jadi merasa keyakinan ini berkurang gitu kan. Apalagi kita tahu ya kan, dari akar ilmu hati ini pada kecenderungan yaitu mementingkan diri sendiri, kita mementingkan diri sendiri. Jadi jangan sampai kita iri hati lihat tetangga sebelah gitu kan, itu nanti akan timbul keserakan, kebencian dan kebodohan, ya kan. Tiga akar ini harus kita kikis, kikis dengan baik, karena dengan mengikis ya kita bisa menaklukkannya. Itu dengan apa ya, kita merasa iri hati ini harus ditekan, karena kehidupan sehari-hari seorang belajar mengandungi pikiran-pikiran inilah yang akan apa membuat kita jangan sampai kita nggak sadar gitu, dan harus bijaksana gitu. Karena kalau kita sadar nanti timbul iri hati, kita sadar oh ini nggak bagus gitu ya, jadi harus bijaksana juga ya. Jadi orang yang memiliki apa ya kan, kita juga harus apa tuh gembira ya kan, meta karuna mudita upeka ya kan. Bagaimana ya kan teman yang kita cintai kalau ada keberhasilan ya kita itu merasa senang gitu, melihat orang lainnya aduh berhasil kita senang, janganlah diubah yang jadi iri hati gitu kan. Jadi oleh sebab itu semua itu berjalan dengan positif aja gitu, supaya nanti kita bisa mengembangkan merasa puas, berkecukupan terhadap apa yang dimiliki tanpa terus menerus dikuasai oleh keinginan. Kita harus santuti ya kan. Jadi penggunaan kekayaan dengan

0: pandangan yang salah gitu kan, yang kayak ini akan membawa kita bahagia gitu. Jadi sama kita akan membahagiakan nama orang tua kita ya kan. Karena nanti gajah mati mengingatkan orang mati meninggalkan nama gitu kan. Jadi laksana baik melalui meta, kauna, mulita, upk dalam Brahma Wihara tersebut. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita gembira di sini dan gembira di sana ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tema tersebut. Semoga yang saya ceritakan pada hari ini membawa kebahagiaan bagi semua. Suasalatno sukito urulah sasane arugah sukitohi saha sabai nabibi. Saatalanda sukita urulah sasane arugah sukitohi saha sabai nabibi. Saatalanda sukita urulah sasane arugah sukitohi saha sabai nabibi. Ya, sabai sata bawa untuk sukitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia ya. Selamat malam pendengar Indonesia. Ya, terima kasih. Walaupun istilah standar. Ya, anu mudana Pak ya. Sehat selalu Pak ya.
1: Ya. Terima kasih Romo Yanto yang sudah menyampaikan mimbar agama Buddha. Selamat malam, selamat beristirahat Romo.
0: Iya, makasih Pak ya, terima kasih ya.
1: Ya, terima kasih.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap.

0: Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, dan kini saatnya kami hadirkan Campur Sari.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI

0: hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha.

0: Saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas.
5: Iya, Kak.
4: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
5: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
4: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
5: Siap, Kak. Makasih.
6: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Campur Sari masih kami hadirkan keruangan Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam sejahtera untuk keluarga Anda. Untuk Anda yang malam hari ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo ayo tindak wonten Tanjung Perak.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo ayo tindak wonten Tanjung Perak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan selamat.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
4: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
2: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: Ringer, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Campur Sari masih akan terus kami hadirkan ke ruangan Anda malam hari ini hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami ucapkan selamat beristirahat, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Ya baik pendengar, kini saatnya kita akan dengarkan bersama mini drama dengan judul Panggilan Tak Terjawab, produksi RRI Madiun.
1: Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh. Nanti aja deh, paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya.
4: Halo, assalamualaikum ibu.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya, bu ya. Saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya, bu.

0: Halo sayang.
1: Mas Rangga, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
0: Aku lagi meeting.
1: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
0: Apa?
1: Cepat ke rumah sakit sekarang.
0: Ya Allah, Ibu.

0: Permisi, ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar, mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.

0: Maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi Ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar Ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah tiada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Harian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
5: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
4: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut

0: kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, No. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Pemimpin yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap bos, nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan untuk melengkapi seluruh rangkaian acara di Pro 1 RRI Cirebon, untuk malam hari ini kami persembahkan sajian lagu-lagu pop mancanegara dan juga lagu-lagu pop Indonesia ya.

0: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di website Yokomdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital,

Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026. Saya Iskandar Zulkarnain yang bertugas hanya sampai di sini temani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari Senin tanggal 14 bulan September tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Pagi perlahan menyapa, membawa kesejukan dan harapan yang baru. Bersama saya Rina Agustini menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Serangkaian acara telah kami siapkan, di antaranya Mutiara Pagi, Berita Daerah Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan Dialog Cirebon Menyapa hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kini kita akan jelang Mutiara Pagi bersama Ustadz Kiai Haji Aminuddin dengan tema pesan agung peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang rasanya untuk pagi hari ini saya Rina Agustini menemani Anda di Mutiara Pagi edisi Senin 14 September 2026. Ya, untuk pagi hari ini kita bersama Ustadz Kiai Haji Aminuddin dengan tema Pesan Agung Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah untuk kesempatan kali ini Pak Kiai sudah tersambung melalui line telepon. Langsung saya Rina akan sapa. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya untuk pagi hari ini Pak Kiai?
1: Alhamdulillah bi khair.
0: Alhamdulillah sehat ya. Dan
1: Fine.
0: Baik, untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang nanti ingin bertanya, boleh, mangga ya. Nanti bisa melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun melalui line telepon di 02318493259 dan juga live chat ya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Tapi sebelumnya, kita akan simak terlebih dahulu uraian yang akan disampaikan Pak Kiai Haji Aminuddin dengan tema Pesan Agung Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangga Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para pemirsa RRI Cirebon di mana saja berada, juga pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, pada pagi yang berbahagia ini marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal. Kajian kita pagi ini adalah tentang pesan agung, ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat ini umat Islam di mana saja berada sedang euforia, ya, sedang senang gitu ya, daripada memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berhabanan gitu ya, acaranya sederhana tapi berkatnya besar gitu ya, dan pengikutnya juga banyak gitu ya, berjubel-jubel gitu ya. Ada yang mengundang kiai, ustadz, ceramah gitu ya, membedah daripada sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang semaan Al-Quran. Ya, semua itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita masih bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada pesan yang tersirat, pesan agung gitu ya. Apa pesan yang pertama? Yang pertama, kita ingin diakui gitu ya, ingin diakui betul sebagai identitas umat Nabi Muhammad. Ya, ingin ikut gitu loh, ikut bareng-bareng masuk surga dengan Nabi Muhammad. Karena kalau kita ikut dengan orang besar, pastinya akan dimudahkan segalanya. Contoh, kalau kita ikut ke presiden misalnya, maka perjalanan dari Cirebon ke Jakarta ini akan lancar. Kenapa? Oh, ikut presiden, polisi juga aman, ya. Kemudian ada juga yang mengamankan, dikawal oleh polisi gitu loh, ya. Jadi dari Cirebon ke Jakarta ini aman, nggak ada halangan apa-apa gitu. Kenapa? Karena ikut sama orang besar. Nah, begitu juga kita ikut Kanjeng Nabi Muhammad, itu ya. Kita akan masuk surganya tanpa hisab. Kenapa? Karena melalui Kanjeng Nabi. Apa jadi Kanjeng Nabi nih, ngarep kan gitu. Kalau ditanya malaikat, tuh, terus apa jadi Kanjeng Nabi, gue ngarep kan gitu. Jadi ikut orang besar, kita akan mendapatkan fasilitas daripada kemudahan-kemudahan itu, ya. Otomatis dalam hal ini adalah ketika kita meninggal dunia, karena kita ini umat Nabi Muhammad, ya kita masuk surganya ikut dengan Nabi Muhammad dengan fasilitas yang mewah dan perjalanan yang mudah kan gitu. Itu di antara pesan agung peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umat Nabi Muhammad punya identitas. Identitasnya apa? Ya umat Nabi Muhammad itu identitas yang paling tertinggi saat ini ya, menjadi umat Nabi Muhammad. Sebab ada orang tidak mau menjadi umat Nabi Muhammad. Loh, ada kan? Suruh masuk Islam aja susah, ya kan? Nah, itu berarti orang yang tidak mau menjadi umat Nabi Muhammad kan gitu. Ya, oleh karena itu pesan agung yang pertama adalah kita ingin diaku menjadi umat Nabi Muhammad yang sempurna gitu ya, mempunyai identitas tersendiri gitu ya. Nah, identitas umat Nabi Muhammad itu apa? Ya itu tadi perhabanan, selawatan, itu diantaranya ya. Syukur-syukur selawatannya itu terarah gitu loh ya. Terarahnya bagaimana? Ya kita selawatannya setiap hari gitu ya. Setiap hari ada hitungannya lah gitu. Dalam hadis Nabi dijelaskan, man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfan, wa man shalla alayya alfan lam tamsas hunarun. Kata Nabi, barang siapa yang sholawat 10 kali akan dibalas oleh Allah 100. Dan barang siapa yang sholawat 100 akan dibalas oleh Allah 1000. Dan barang siapa yang sholawat 1000 setiap hari, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nah inilah ya, inilah pesan agungnya ini. Artinya apa? Jangan sampai kita ramai-ramai merhabanan mulu dan hanya tujuannya mencari berkat ya, mencari pasok, mencari ember. Ah, itu terlalu cetek, itu terlalu kecil. Tetapi tujuan agung kita dalam memperingati Maulid Nabi adalah ingin diaku menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, kalau ingin diaku umat Nabi Muhammad, ya ada cirinya. Cirinya umat Nabi Muhammad itu apa? Oh, yang sering membaca sholawat. Yang pertama, dan cirinya umat Nabi Muhammad itu seperti apa? Cirinya ahli sholat berjamaah. Wah, kenapa? Karena Nabi Muhammad selama hidupnya belum pernah tinggal sholat berjamaah. Suatu ketika Rasulullah sakit, sholatnya sholat subuh, jamaah sudah ribut. Kenapa? Rasulullah sudah hampir jam 5:30 lah ya, ramyang-ramyang belum keluar dari rumahnya. Biasanya kan nyolati, biasanya jadi imam sholat subuh gitu. Tiba-tiba setelah diteliti, oh kak lagi sakit si Kanjeng Nabi, ya lagi sakit. Akhirnya kata Rasulullah, udah Abu Bakar saja yang jadi imam, gitu loh. Nah, Abu Bakar nangis gitu loh, gak tahan. Ada apa nih Rasulullah? Biasanya kok rajin sholat berjamaah, sakit pun biasanya dirayang-rayang sholat berjamaah, tapi kok saat ini gak bisa gitu, gak bisa keluar, kenapa? Nah, ini artinya apa? Artinya sholat berjamaah itu disunahkannya sunah mu'akkad. Nah, itu ciri identitas umat Nabi Muhammad. Gitu loh, ya. Tapi ini bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan juga kalau aman ya enggak apa-apa gitu loh. Ya zaman dulu memang perempuan sunahnya di rumah. Karena zaman dulu itu agak rawan gitu. Kalau perempuan tuh sendirian keluar rumah, khawatirnya di itu fitnah gitu ya, karena banyak pemuda-pemuda yang nakal, pemuda Arabnya. Nah kalau sekarang makan aman di Madinah aja, di Mekah itu kalau sholat jamaah berjubel-jubel kan, jamaah umroh. Maka di Indonesia juga nggak apa-apa, perempuan juga ikut sholat berjamaah. Nah itu jadi satu identitas umat Nabi Muhammad adalah suka membaca sholawat. Kemudian yang kedua, tidak tinggal sholat berjamaah. Jadi kalau kita ingin diakui umat Nabi Muhammad, dimanapun, kapanpun, ya kita kalau sempat ya berjamaah gitu. Kecuali kita dalam perjalanan atau sibuk gitu ya. Ya itu nggak apa-apa, dimaklum. Misalnya ada orang sibuk kerja, kalau nggak kerja nggak makan, sampai-sampai sholat juga jam 2, jam apa ya, 2:30 misalnya, ya itu nggak masalah gitu ya. Sebab dulu juga ada seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul, amal apa yang paling utama gitu loh. Kemudian dijawab oleh Nabi, as-shalatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Kenapa? Karena yang diomongi ini orang sibuk, orang pekerja berat gitu. Kalau nggak kerja nggak makan dia itu. Maka ya sudah, orang yang seperti ini sholatnya yang penting dalam waktu gitu. Yang penting ada di dalam waktu sholat gitu aja, tidak kodok gitu loh. Ada satu sahabat Nabi yang bertanya, ya Rasul, amal apa yang paling terbaik? Dijawab oleh Nabi, as-sholatul jamaah. Yang terbaik bagi kepada as-sholatul jamaah. Kenapa? Karena ketika salaman tangannya halus, kokin giwang sumbi akaduite. Ya harus awal waktu dan berjamaah gitu ya. Nah itulah diantaranya identitas umat Nabi Muhammad adalah senang sholat berjamaah. Itu loh ya. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi kan dijelaskan itu, sholat berjamaah itu ganjarannya 27 derajat daripada sendirian. Logikanya ya, orang itu dibandingkan dengan sholat berjamaah, contoh sholat sendirian ganjarannya 1 misalnya, 1 juta. Sholat berjamaah 27 juta. Wah, kira-kira mah pilih mana ini? Ya orang normal mah pilih 27 juta kan gitu. Oleh karena itu, saya juga menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, bolehlah kita bereforia memperingati Maulid Nabi, tapi kita ambil yang pentingnya, ambil pesan agungnya itu. Di antaranya itulah, ya, sering baca sholawat. Yang kedua, jangan tinggal sholat berjamaah. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan tahajud. Nah, ini nih pesan agungnya itu ya. Jadi ambil tuh, jangan sampai meninggalkan sholat tahajud. Karena apa? Manfaat tahajud juga luar biasa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu pesan kata Al-Qur'an. Ketika di malam hari suasana tenang dan hening, hendaklah bangun malam sholat tahajud. Semoga Allah menjadikan kamu atau memberikan kamu sebagai tempat maqamam mahmuda, tiket maqamam mahmuda. Ah, ini pesan agungnya ya. Jadi bagi orang-orang yang setiap hari muludan, ambil itu pesan agungnya. Apa itu diantaranya? Sholat tahajud. Nabi Muhammad tidak pernah tinggal sholat tahajud. Kenapa? Karena nafilatan lak, sebagai tambahan gitu. Tambahan tapi fardu bagi Nabi, wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Kenapa? Karena ternyata sholat tahajud itu ya sholat yang betul-betul disenangi oleh Nabi dan oleh Allah. Kenapa? Karena sholat sunnah yang ada di dalam Al-Quran itu antaranya sholat tahajud. Sampai-sampai kalau orang biasanya tahajud terus meninggalkan tahajud, itu siangnya dikodohan itu. Sholat sunnah yang boleh dikodoh itu tahajud. Nah, saking pentingnya gitu ya. Apalagi hikmah-hikmahnya. Ya, nanti ada bab hikmah khusus sholat tahajud. Kemudian pesan yang keempat, apa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pesan yang keempat itu adalah silaturahim. Jari Kanjeng Nabi, barang siapa yang ingin rizkinya dijembarkan, fa'usil rahimahu. Ya, man arada ayyub satofi rizkihi falyasil rahimahu. Maka hendaklah bersilaturahim kepada saudara-saudaranya. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai atas uraiannya untuk tema kita pagi hari ini di Mutiara Pagi dengan tema pesan agung peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon di 0231849 dan juga WhatsApp ya di 0813249519935. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya di 0813249519. Tapi sebelumnya Rina akan coba terima penelpon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
0: Halo Ibu Reni di Plumbon, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat, gimana Mbak Rina? Selamat ulang tahun, Reri ya Mbak Rina.
0: Iya, terima kasih Ibu.
2: Sukses selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Semuanya, krunya. Iya, amin. Salam buat Ibu Kepala RRI-nya.
0: Insya Allah Ibu, nanti disampaikan.
2: Terima kasih ya, ikutan apa kemarin ya olahraga dengan Bunda Indra juga katanya. Mm-hmm. Terima kasih Ibu, salamnya ya Bunda Indra.
0: Oke.
2: Okay. Mau bertanya nih Mbak Rina.
0: Bangga, bangga, bangga.
2: Pak Kiai, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi mengenai Pak Kiai menerangkan sholat tahajud ya Pak ya. Kalau sholat tahajud itu waktunya misalnya kita ini tertidur ya 4.15 masih boleh tidak? Karena saat ini subuhnya kayaknya 4.20 berapa ya, 28 gitu. Kemudian yang sholat karena sibuk gitu, misalnya sholat asarnya agak tertinggal, masih waktu. Apakah 16.30 misalnya ya, kita tertidur nih, tahu-tahu loh ini waktunya sholat asar ya. Mm-hmm. Kok kita belum sholat gitu, masih boleh atau tidak gitu? Terus yang tahajud tuh kok dikodoinnya seperti apa? Apakah siang mengkodoinnya? Karena ya namanya manusia ya, kadang-kadang gak enak badan apa gitu. Mm-hmm. Minum obat terus tertidur, ingin nyesel gitu kayaknya kalau gak sholat semalam aja. Mm-hmm. Nah tadi Pak Kiai menjelaskan boleh dikodoin, itu waktunya kapan? Mungkin itu saja pertanyaannya. Mm-hmm. Mohon penjelasannya. Yeah. Sebelumnya terima kasih Mbak Rina. Yeah. Terima kasih, sehat selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni, sehat juga untuk Ibu Reni ya. Dan pertanyaan dari Ibu Reni mengenai sholat tahajud, boleh nggak ya Pak Ustadz dilaksanakan pada pukul 4.15, dan untuk dikodo waktunya kapan? Sementara untuk sholat asar yang tertinggal 16.30 masih boleh sholat atau enggak? Atau mungkin nanti Pak Kiai bisa menjelaskan batasan sholat asar untuk dikerjakan itu waktunya sampai kapan gitu ya? Mangga Pak Kiai, mungkin langsung dijawab.
1: Ya, yang pertama tentang tahajud. Tahajud apa tuh? Tahajud yang pertama tuh?
0: Tahajud pada pukul 4.15.
1: Oh iya, yang jelas tahajud itu harus masuk waktu isya ya. Hmm. Jadi masih dalam waktu sholat isya tahajud itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tahajud, witir itu masih dalam waktu sholat isya. Dan sholat isya itu kan terbagi menjadi tiga. Satu, sholat isya yang afdol. Afdol itu ya sekitar jam 9 lah. Jangan terlalu buru-buru karena masih campur dengan mega merah gitu. Mm-hmm. Nah itu disunahkan akhir sedikit. Berarti ya sholat jam 8 lah ya. Itu jam 8. Ada juga nisful lail. Nisful lail berarti jam 12. Gitu ya, jam 12 itu berarti sudah masuk sholat tahajud yang lebih utama gitu ya. Mm-hmm. Dan lebih utama lagi itu adalah seperdua malam. Seperdua malam itu ya jam 2, jam 3 gitu. Kalau seandainya subuhnya jam 4.30 ya masih bisa lah. Mm-hmm. Masih bisa jam 4.15 itu masih bisa. Tapi kan mepet banget gitu. Mm-hmm. Ya kecuali orang-orang yang bangun tidurnya kepagian gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian yang kedua apa itu?
0: Untuk tahajud jika dikodo waktunya kapan katanya Pak?
1: Oh iya. Mm-hmm. Kalau dikodo ya waktunya siang lah, bisa habis sholat duha gitu, atau habis sholat duhur gitu. Yang penting jangan habis sholat asar aja, nggak boleh.
0: Oke. Pertanyaan yang kedua mengenai sholat asar yang tertinggal pukul 16.30 masih bisa atau tidak?
1: Masih. Sholat asar itu kan sampai jam 17 ya, 17.30 itu masih.
0: Okay.
1: Jadi patokannya begini, sholat itu ketika kita dikerjakan masih dalam waktu sholat, terus sebagian masih waktu maghrib, masih tetap dihukumi sholat asar. Hmm. Misal kita sholat subuh ya, satu rokaat sudah masih masuk subuh, satu rokaatnya sudah siang, itu hukumnya termasuk adaan gitu. Termasuknya sholat adaan mendatangi waktu gitu. Hmm. Bukan kodo gitu.
0: Okay.
1: Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan kita langsung menerima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Mbak Rina ya?
0: Iya, ini sama Kang Ahmad di Limbangan Garut.
4: Iya, Mbak Rina semakin cantik, semakin ceria.
0: Masya Allah, ya. Alhamdulillah.
4: Kondisi yang solehah, Ustaz.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini Pak, saya akan selama mengikuti mutiara pagi itu kan. Hmm. belum pernah yang bertanya masalah urusan hilafiyah. Saya paling tidak suka ya Pak ya. Beginilah, persoalan bangsa sekarang ini kan apa ujian atau mimpikan nanti Pak Kiai akan memaparkan. Kan sekarang di negeri kita penuh dengan permasalahan kebakaran. Mungkin kalau kebakaran itu ada unsur tangan manusia kan. Kalau sekarang gunung meletus di Krakatau sudah jelas murni itu musibah, mungkin apa peringatan mungkin dari Allah. Sekarang begini Pak, saya mohonlah kepada semua ormas Islam di Indonesia, kan ada terbesar kan NU, ada Muhammadiyah. Tapi saya ingin Pak mengkritisi itu kan tentang kebijakan pemerintah yang sekarang penuh dengan permasalahan. Contoh seperti sekarang begini Pak, masalah MBG itu seolah penuh dengan permasalahan, gadang korupsi, terjadi keracunan. Nah yang seperti itu atau musibah itu ada ujian atau bagaimana? Karena para pemimpin kita yang dipilih rakyat, saya katakan sudah tidak memperoleh lagi, tidak amanah lagi, hanya memperkaya diri sendiri, korupsi dan lain sebagainya. Terutama anggota dewan yang dipilih rakyat sekarang sudah tidak dengar lagi. Apakah juga terbentur dengan sumun bukmun umpulayar jingun, mereka tuh mendengar tak melihat tapi tidak melihat, mendengar. Mohon sedikit penjelasan dari Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ahmad yang ada di Limbangan Garut ya, mengenai kondisi Indonesia yang sekarang ini lagi banyak musibah dan juga segala permasalahan yang ada ya. Dan ini minta pencerahan dari ya, Pak Kiai, apakah ini termasuk azab ataupun ujian? Mangga.
1: Duhur al-fasadu fil bari wal bakhri bima kasabat aidin nas, gitu ya. Telah terjadi kerusakan di muka bumi, baik di laut atau di darat, karena sebab tangan-tangan manusia, gitu ya. Misalnya, kenapa gunung pada longsor, pada meletus? Ya, kadang karena mengekspres apa itu, mengambil serakah ya. Mengambil pasirnya, batunya dengan serakah. Atau juga hutan kita digunduli, gitu ya. Ditebangin sehingga terjadi erosi, terjadi bencana alam. Karena apa? Karena akarnya diambilin, sudah tidak kuat lagi gitu. Jadi sebenarnya sebab tangan-tangan manusia juga itu bisa terjadi gempa bumi, kebanjiran gitu. Misalnya kebanjiran di kota Jakarta. Kenapa? Karena terlalu banyak rumah macet sehingga air ini nggak bisa keluar dari tempatnya gitu ya. Maka terjadilah kebanjiran. Itu sebenarnya sebab tangan-tangan manusia. Jadi jangan kita menyalahkan Allah dulu ya. Kenapa? Ya karena tangan-tangan manusia itu. Kenapa gunung bisa meletus? Ya karena mungkin ada alam sudah mulai bosan dengan keadaan manusia gitu kan. Apabila manusia sudah tidak taat kepada Allah, sudah melanggar daripada hukum alam, maka disitulah alam mulai bosan ya. Alam sudah bosan dengan melihat perbuatan manusia, maka alam mulai mengamuk gitu loh, protes ke Gusti Allah gitu kan. Nah, bagaimana jawabnya? Ya mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang kan begitu. Kemudian apalagi itu?
0: Iya.
1: Kebijakan MBG.
0: Enggak sih, lebih bagaimana, apakah ini azab atau ujian saja sih tadi pertanyaannya?
1: Itu ya sebagai ujian lah, sebagai ujian. Karena bangsa Indonesia ini bangsa orang-orang beriman, bukan bangsa orang kafir, bukan. Kalau azab ya bukan orang-orang kafir. Kalau Indonesia mana orang-orang beriman. Jadi ujian gitu, agar lebih baik lagi gitu. Agar bangsa Indonesia lebih baik lagi. Adapun program-program pemerintah sebenarnya semua baik gitu ya. Karena apa program pemerintah ini yang saat ini sebenarnya berbasis kepada rakyat gitu. Supaya rakyat ini terhindar dari gizi buruk, dari stunting gitu ya. Maka anak-anak sekolah diberi sarapan oleh pemerintah. Itu sebenarnya

0: keracunan, ya itu nama itu faktor lain lah. Tinggal diantisipasi aja atau diteliti dari mana itu bisanya keracunan, kan gitu. Jadi jangan sampai satu MBG keracunan terus yang lain hukumi keracunan, nggak boleh itu. Oleh karena itu kita hormatilah program Prabowo ini program terbaik ini menurut saya. Ya, adapun ada korupsi, ya itu resikonya masing-masing, tinggal di masukkan aja ke penjara yang korupsinya. Oke, itu aja dulu semoga ada manfaatnya.
1: Baik, terima kasih ya Pak Kiai dan penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan ibu siapa? Di mana nih ibu?
2: Ibu Dini di Brebes.
1: Ibu Dini Mangga.
2: Selamat pagi Mbak Rina.
1: Pagi juga ibu.
2: Iya. Ini mau bertanya nih. Ini ya. Kan, iya. Ini kan kalau sholat ini kan apa tetap ngaji ya di komunitas dari jam 7 nyampe habis maghrib kadang-kadang sudah nyampe isya itu karena jauh perjalanannya. Nah itu yang duhur, asar, maghrib gimana itu ininya apa ya caranya dikatanya itu sholatnya dari mana dulu nyampe kadang-kadang nyampe isya juga karena jauh di ngajian komunitas.
1: Oh, iya.
2: Ya, yang kedua tuh terus ya maaf ya kalau MBG pedal ya pemerintah ya benar-benar ya itu merhatikan cuman yang ininya aja yang mengelolanya aja yang kurang gimana kayak gitu. Okay. Ayat buah aja ya padahal semangka itu umpamanya diiris jadi beribu-ribu itu satu sisir. Jadi ya kayak gitu aja ya maaf ya kita terima kasih Pak Kiai ya. Assalamualaikum, mohon pencerahannya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai rombongan ibu-ibu pengajian yang mungkin melakukan perjalanan ya Pak Kiai ya. Yang ini bagaimana nih untuk mengatur sholatnya sementara dari siang gitu ya dalam perjalanan dan baru nyampe itu maghrib ataupun isya gitu. Dan mana dulu yang harus dikerjakan katanya gitu ya.
0: Ya supirnya aja diatur, jangan sampai kalah dengan supir, apalagi itu kan mobilnya mobil rombongan. Jadi kalau dari rumah itu pagi, berarti kita ambil waktu duhur, ya. Kita ambil waktu duhur, berhenti dulu, sholat, jamaah takdim, gitu loh, ya. Jadi asarnya ditarik ke duhur. Nah, kalau kita sudah sholat asar kan enak, jos tuh. Duhur ke Jakarta kan tidak ada masalah itu, apalagi sekarang jalan tol. 3 menit jalan tol mah. Biasanya 3 jam bisa 3 menit jalan tol, ya kan? Nah, sampai di Jakarta kan mungkin itu tidak sampai maghrib. Maghrib di Jakarta, sholat lagi di jamaah takdim lagi isanya. Udah aman, sekarang nggak ada masalah, nggak ada kendala lah. Apalagi sekarang sudah ada jalan tol. Yang biasanya ditempuh 10 jam sekarang 3 jam bisa jadi kan itu. Jadi itu aja harus ditertibkan supirnya. Kalau asar ditarik ke duhur, isya ditarik ke maghrib, itu namanya jamaah takdim ya kan. Kecuali subuh, kalau subuh mah kan nggak harus pakai tepat waktu. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai dan penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina Agustini Kutilang Darat.
1: Iya, Ibu Indra di Pelayangan.
3: Iya, kenapa kemarin gak ketemu ya kita?
1: Kita ketemu Ibu, cuman Rina lagi sibuk mencatat nomor kupon yang menjadi yang mendapatkan hadiah gitu ya.
3: Oh, iya.
1: Jadi pengen salaman sementara Rina harus mencatat, telinga harus standby. Takut ada yang terlewat. Mohon maaf ya Ibu ya.
3: Aduh, terima kasih. Iya. Jadi kita nggak sempat berfoto ya.
1: Iya Bu. Padahal mau ya, mau ikutan, cuman takut keskip satu nomor, bahaya nanti.
3: Terima kasih.
1: Iya.
3: Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Aminuddin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biasanya kalau milad RRI kita ketemu ya Pak Haji ya. Iya Pak Kiai. Malah ketemu dengan ini juga Ananda Iqbal itu juga pada saat

0: ulang tahun radio. Iya. Nah, kemarin juga acaranya hebat banget. Berkenalan dengan Ibu Kepala LPPR RI Cirebon, Ibu Novi.
1: Ibu Novi.
0: Wah, katanya sekarang ada efisiensi, jadi acaranya diubah, undangan resmi tidak ada, tapi mengundang seluruh masyarakat yang mendengarkan RRI itu. Wih, acaranya rame, Pak Kiai, lalu masyarakat dapat hadiah dari kupon-kupon itu. Macam-macam, barang kompor gas, lemari es, televisi, sampai dengan sepeda listrik. Masyarakat senang. Acaranya sepertinya memang lebih bagus begitu ya. Kelihatan peran serta masyarakat dengan RRI itu. Cuma saya bertanya, apakah itu menjadi sesuatu yang bagus dilakukan, karena ada pernah saya dengar bahwa kita kan dilarang untuk mengadakan lotre. Nah, kalau lotre kan kita beli lotrenya nanti dapat apa gitu. Jadi mungkin itu dilarang. Kalau ini kan tidak ya, Pak Kiai. Bagaimana pendapat Pak Kiai? Apakah ini bagus atau tidak boleh? Terima kasih.
1: Baik.
0: Mbak Rina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, mengenai ini mungkin ya, sebuah event jalan sehat seperti itu, Pak Kiai, di mana yang hadir itu mendapatkan kupon gitu ya. Dan ternyata nanti diundi yang nomornya keluar ini bisa mendapatkan hadiah ataupun door prize yang memang sudah disiapkan oleh panitia. Apakah ini bagus atau bagaimana menurut pandangan Pak Kiai? Mangga Pak Kiai.
2: Oh ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi event-event seperti itu tuh sebenarnya tergantung niat gitu ya. Yang pertama, kalau niatnya ulang tahun kan berarti mengingat gitu loh. Mengingat pertama kali adanya RRI itu kan sesuatu yang penting lah gitu, supaya bisa ngevaluasi. Nah, karena RRI ini sudah berapa tahun, berarti bersyukur kan. Nah, syukurannya dengan apa? Ya mengadakan perlombaan. Yang penting syaratnya pesertanya nggak keluar uang. Ya itu nggak apa-apa, namanya hadiah. Hadiah ya masuk sedekah gitu, dapat ganjaran juga gitu. Yang tidak boleh tuh kalau pesertanya dipunguti biaya. Daftarnya 100.000 gitu loh. Ya nanti dari uang pendaftaran itu dibelikan hadiah gitu. Nah, kan itu judi kalau begitu tuh. Seperti mancing itu daftarnya berapa, 200.000. Nah, yang nanti kalau yang juara satu dapat motor, dah uang motor ini dari daftar uang mancing tadi itu sudah judi, ya itu tidak boleh. Yang boleh itu seperti tadi, RRI mengadakan ulang tahun, uangnya dari mana? Ya dari RRI-nya, misalnya itu yang nggak apa-apa, namanya hadiah sedekah. Yang tidak boleh itu kalau mengut biaya besar gitu. Dan pesertanya merasa dirugikan kalau yang kalah, itu baru judi. Itu yang tidak boleh yang begitu. Oke, itu aja, semoga ada manfaat.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berkirim WhatsApp di 081324951935. Assalamualaikum Pak Kiai, punten. Saya mau tanya, bagaimana kalau yang merayakan Muludan, merayakan Muludannya getol, tapi sholatnya nggak dikerjakan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini dari ya, tanpa nama ya.
2: Ya, harusnya ya dikerjakanlah sholatnya. Karena dalam Muludan juga itu kan ada nasihat tentang bagaimana caranya kita menjadi pengikut Nabi yang baik. Kan sudah saya terangkan tadi itu. Artinya pesan agung mulut itu apa? Ya kita ambillah hikmah-hikmah mulut Nabi itu. Di antaranya pesan-pesan pentingnya apa itu tadi? Baca sholawat, tahajud, ya itu. Ya pembelajaran namanya juga. Ya pertama sih senang baik dikit lah ya, gak apa-apa. Tapi nanti sambil belajar sholat gitu. Jadi tidak boleh juga diponis dosa, gak boleh. Selama

0: masih senang muludan, ya muludannya ada dulu, nanti juga dapat hidayah kan gitu. Berharap seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Oke, itu aja dulu semoga teman-teman.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Ibu Purnama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Pak Ustadz. Semoga sehat selalu, amin. Pak Ustadz mau bertanya, kalau sholat tahajud dilaksanakan setelah sholat isya, berarti boleh dong dilaksanakan sebelum tidur? Dan yang kedua, sebaiknya sholat tahajud dilaksanakan berapa rokaat? Andai cuma dilaksanakan 4 rokaat dengan 2 salam, apakah ada bedanya dengan yang dilakukan lebih banyak rokaatnya? Dan yang ketiga, tadi katanya boleh sholat tahajud di kodok siang hari, padahal sholat tahajud kan sholat yang dilakukan pada malam hari katanya. Terima kasih. Mangga Pak Kiai.
0: Iya, yang pertama apa tuh? Ake bisa nah pertanyaannya nih.
1: Sholat tahajud dilaksanakan setelah sholat isya, berarti boleh ya dilaksanakan sebelum tidur
0: ya,
1: katanya?
0: Ya boleh, tapi sudah tidur.
1: Oh,
0: maghribnya
1: okay,
0: sudah tidur.
1: Oh,
0: okay. Jadi sholat tahajud itu ada dua sebab. Satu sebab tidur, yang kedua sebab setengah malam. Hmm. Sudah jam 12 gitu.
1: Okay.
0: Jadi di situ ada minal laili fatahajjud. Jadi ada nisful lail, ada juga tahajud. Tahajud itu ya setelah sholat isya tidur. Tidur biasanya, misalnya maghrib nih tidur nih, bangun jam 9, ya sudah gak apa-apa. Sholat isya langsung tahajud boleh kan gitu. Itu antara tahajud dengan sholatul lail. Nah sekarang ada orang belum tidur tapi sudah malam, ya gak apa-apa, namanya sholatul lail nanti, niatnya sholat malam gitu. Nah sholat malam itu jumlahnya Nabi Muhammad itu 8 rakaat. Ya, setiap dua salaman satu, setiap dua rakaat satu salaman. Terus sholatul lail masna masna, itu dalilnya ya. Jadi sholat tahajud itu dua-dua. Kalau 4 rakaat itu kurang bagus gitu ya. Ada yang mengatakan tidak sah kalau sholat malam itu 4 rakaat satu salaman itu. Nah, kemudian berapa rakaat tadi itu 8 ya, 8 ditambah witir 3 jadi 11. Itu Nabi Muhammad itu setiap malam itu di Ramadan atau di luar Ramadan itu 11 rakaat. Artinya sholat tahajudnya 8 rakaat, sholat witirnya 3 jadi 11. Terus apa lagi tadi?
1: Tadi dikatakan bahwa sholat tahajud dikodok di siang hari boleh.
0: Dia kodoknya siang hari, masa malam hari? Kalau malam hari berarti gak kodok namanya. Ya kalau kodok itu kan mengerjakan sholat di luar waktu gitu loh.
1: Baik.
0: Berarti tahajud malam berarti kalau dikerjakan siang ya berarti kodok kan gitu. Kalau dikerjakannya malam hari ya berarti sholat tahajud bener itu sih, adaan namanya.
1: Baik.
0: Oke, itu aja dulu ya, semoga manfaat.
1: Baik, terima kasih. Ada Dimas yang ada di Pekalipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, di media sosial kita sering melihat orang muda menghina dan juga merendahkan orang lain. Bagaimana seharusnya seorang muslim meneladani akhlak Rasulullah dalam kondisi seperti ini?
0: Ya kita harus bersabar ya. Kalau ada orang benci kepada kita, kalau ada orang membuli kita, ya biar aja. Yang penting kitanya tidak kan kita. Dia juga akan nanti akan kena dosa sendiri gitu. Ya memang saat ini kan zaman ini sudah kembali seperti zaman jahiliyah. Cuman modern gitu jahiliyahnya. Apa orang sekarang sudah tidak takut dosa gitu. Ya aurat perempuan di mana-mana, perzinahan juga sudah tidak malu orang tuh ya. Ini sudah alamat-alamat kiamat lah gitu. Nah terus sekarang itu orang itu terlalu mudah untuk curhat di media gitu kan. Padahal curhatnya nih Gusti Allah aja lah, gak usah ke media kan itu. Jadi ya saat ini kita sebagai umat Islam yang sadar diri ya kita harus langsung, kita harus menteladani Rasulullah lah. Jangan mengikuti perkembangan zaman gitu ya, kita harus menteladani Rasulullah. Rasulullah itu kan uswatun hasanah, apapun bisa kita tiru, sekecil apapun bisa kita tiru gitu ya. Misalnya sifat qanaah. Kita dalam menghadapi saat ini seperti apa sih, segala mahal, uang susah, ya qanaah dari Kanjeng Nabi. Qanaah itu mengambil dunia secukupnya, enggak usah berlebihan gitu loh, ya. Kalau lebih berikan ke orang lain yang membutuhkan. Ya, itu namanya qanaah. Dengan sifat seperti itu, terutama pemimpin, insya Allah tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang kekurangan. Betul tidak? Sekarang mah kan ngomong hemat-hemat, tapi pemerintah sendiri mengambur-amburkan dana, ulang tahun ini dan itu, ya kan? Katanya penghematan, tapi untuk rakyat, untuk pejabat sendiri ya tetap aja masih hura-hura.

0: menggunakan kehidupan macam hedon gitu loh. Nah itu sih supaya rakyatnya supaya tidak ini aja. Padahal kan kona'ah itu harus diawali dari seorang pemimpin kan gitu. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari Fajar. Assalamualaikum Pak Kiai, bagaimana menerapkan sifat jujur Rasulullah ketika kita berada dalam lingkungan yang terkadang menganggap kejujuran itu justru merugikan? Mohon pencerahannya, terima kasih, sehat selalu untuk Pak Kiai.
0: Ya kalau jujur sih tetap ya kita dilaksanakan dalam tempat apapun. Mungkin kalau kita tantangannya besar ya ganjarannya besar lagi kan gitu. Resikonya besar, ganjarannya besar lagi. Al-ajru bi qadri ta'ab gitu ya. Ganjaran itu sesuai dengan apa istilahnya, sesuai dengan kerjaan kita lah gitu. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan itu. Kalau kita kerjaannya itu banyak tantangan, ya besar sekali ganjarannya kan gitu. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaat.
1: Baik, terima kasih ya Pak Kiai. Dan mungkin sebagai penutup untuk Mutiara Pagi kali ini, Pak Kiai Mangga.
0: Yang pertama, saya mohon kepada pendengar RRI di mana saja berada, ya saya sedang membutuhkan donasi untuk pembangunan pondok pesantren Darul Quran 2 yang berada di Bendaker Kota Cirebon. Barangkali ada yang berminat, hubungi nomor saya 082-119-107790. Kemudian yang kedua, marilah kita selalu mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi, daripada perintah-perintah Allah gitu ya, agar kita menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Oke, itu aja dulu, semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Aminuddin atas tausiah dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sehat selalu untuk Pak Kiai. Insyaallah nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung melalui live chat ya, ada Ibu Indra, Pak Sumadi dan juga Iwan Sel, terima kasih. Dan untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga tentunya live chat ya, WhatsApp juga. Dan pendengar, untuk Maulid Nabi sendiri ini bukan hanya tentang mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga menghadirkan kembali ya teladan beliau dalam kehidupan kita. Dan semoga kecintaan kepada Rasulullah tidak berhenti di lisan, tetapi juga tercermin melalui akhlak kita, kepedulian kita, kejujuran, kesabaran dan juga kasih sayang kepada sesama. Hingga di sini Mutiara Pagi kali ini, saya Rina Agustini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang mana kemarin waktu itu saya star dari depan Istana Negara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 yang insya Allah saya akan finishnya nanti ke Bali dan dilanjutkan lagi ke

0: Sari berita, RRI Cirebon menggelar RRI Fest 2026. Ratusan peserta antusias ikuti berbagai rangkaian kegiatan. KPWBI Cirebon gandeng Insan Pers tingkatkan kapasitas dan integritas jurnalistik di era AI. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. RRI Cirebon menggelar RRI Fest 2026, ratusan peserta antusias ikuti berbagai rangkaian kegiatan.
1: Gitu, karena hadiah kami alhamdulillah disupport dari beberapa mitra juga banyak.
2: RRI Cirebon menggelar RRI Fest 2026 bertema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri di halaman RRI Cirebon pada Minggu 13 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, sekaligus menjadi ruang bagi RRI untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan pendengar. Ketua RRI Fest 2026 RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki, mengatakan RRI Fest merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan Satuan Kerja RRI setiap bulan September. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya RRI untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus menunjukkan eksistensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, antusiasme masyarakat yang mengikuti RRI Fest 2026 di luar ekspektasi panitia. Sebanyak 1.500 kupon door prize yang disediakan habis dibagikan kepada peserta.
1: Kegiatan RRI Fest RRI Cirebon 2026 dan antusiasmenya sangat di luar ekspektasi. Kami mencetak 1.500 kupon dan 1.500 itu habis, dan banyak juga yang memang tidak kebagian, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang tidak terbagi kupon pun mereka mendapatkan hadiah gitu, karena hadiah kami alhamdulillah disupport dari beberapa mitra juga banyak. Untuk kupon tersebut diperuntukkan untuk hadiah-hadiah door prize, tetapi dilihat dari kupon yang telah dibagikan dan masyarakat yang datang itu melebihi dari kupon yang tercetak.
2: RRI Fest 2026 di RRI Cirebon menghadirkan beragam kegiatan mulai dari jalan sehat, senam bersama, bazar UMKM, donor darah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Rangkaian kegiatan diawali jalan sehat pukul 7 waktu Indonesia Barat yang dipadukan dengan aksi bersih-bersih sampah, kemudian dilanjutkan dengan senam bersama. Kegiatan juga diramaikan bazar UMKM serta stan sejumlah mitra pendukung RRI Fest 2026. Ia berharap RRI Fest semakin memperkenalkan RRI kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan dengan para pendengar. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuningan menggelar Karnaval Budaya Hari Jadi ke-528 di Jalan Siliwangi mengusung tema Tumapak Ka Jaman Baheula Napak Tilas Kuningan. Parade teatrikal ini menampilkan perjalanan sejarah daerah dari masa prasejarah hingga era modern. Peserta dilepas dari pendopo oleh Bupati Kuningan Yan Rahmat Yanuar dan jajaran Forkopimda yang berjalan kaki mengenakan busana kerajaan Saunggalah. Parade yang terbagi dalam 5 grup besar ini melibatkan drum band, pencak silat, atraksi seni kecamatan, hingga kendaraan kreatif. Selain kirab budaya, acara ini diwarnai penganugerahan masyarakat Pinunjul kepada Andi Gani Nena Wea. Ketua Panitia Harjat U Kusmana berharap gelaran ini dapat memperkuat pelestarian tradisi dan mendongkrak ekonomi UMKM. Nofrizal Eka Fadila menargetkan 1.600 km lewat Long March Merah Putih.
3: Start dari depan Istana Negara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.

0: ribuan kilometer ditempuh Nofrizal Eka Fadila dengan berjalan kaki dalam Long March Merah Putih Mandiri 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk mengenang jasa pahlawan sekaligus memaknai semangat patriotisme melalui perjalanan lintas daerah. Pelopor Long March Merah Putih sekaligus founder Wadah Generasi Potensi atau WGP, Nofrizal Eka Fadila mengatakan kegiatan tahun ini dimulai dari depan Istana Negara pada 17 Agustus 2026. Ia menargetkan perjalanan lebih dari 1.600 km dengan tujuan utama menuju Bali.
1: Long March yang tahun ini dalam rangka untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dan HUTNI ke-81 semoga berhasil menjadi keberhasilan yang ke-6 kalinya. Yang mana kemarin waktu itu saya start dari depan Istana Negara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 yang insya Allah saya akan finishnya nanti ke Bali dan dilanjutkan lagi ke Semarang seperti itu untuk menambah kilometer atau di negara Australia. Jika memang saya bisa ditakdirkan mendapatkan visa ke Australia, saya akan berangkat ke Australia.
0: Nofrizal menyebut perjalanan tersebut menjadi long march terjauh yang pernah dilakukannya. Ia telah menjalankan kegiatan serupa sebanyak 6 kali dalam rangka memperingati momentum kebangsaan di Indonesia. Menurutnya, pencapaian jarak menjadi salah satu target, tetapi waktu tempuh bukan hal utama dalam perjalanan tersebut. Ia ingin setiap kilometer yang ditempuh memberikan pengalaman dan perjalanan dari masyarakat yang ditemuinya. Rena Safira melaporkan.
2: Gelaran RRI Fest 2026 di kantor RRI Cirebon diberiakan dengan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi aksi donor darah PMI, cek kesehatan umum, hingga pemeriksaan mata dan kulit wajah. PMI Kota Cirebon menargetkan perolehan 50 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit. Sementara itu, Rumah Sakit Pertamina Cirebon mengerahkan 16 tenaga medis untuk serta menyiagakan ambulans gawat darurat guna mengantisipasi kondisi darurat selama acara. Dukungan kesehatan juga hadir dari Kimia Farma, Klinik Pratama Arsila Derma Estetik, dan juga Kasum Vision Care. Kehadiran berbagai mitra ini diharapkan memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat Cirebon. Kebakaran menghanguskan area kosong bekas bangunan PMI Kabupaten Cirebon seluas 150 meter persegi di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Sabtu 12 September 2026 malam. Peristiwa tersebut dipicu oleh sisa bara api pembakaran sampah sembarangan yang kembali menyala dan membesar. Kapolsek Kedawung, Kompol Ahmad Nasori turun langsung ke lokasi bersama jajaran dan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon. Satu unit armada damkar dikerahkan hingga api berhasil dipadamkan. Total pada pukul 21 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam insiden ini. Kompol Ahmad Nasori menghimbau warga agar tidak membakar sampah di area terbuka serta memanfaatkan layanan polisi 110 jika menemukan keadaan darurat. Pengelolaan sampah melalui program Gosari di Guwosari Bantul, Yogyakarta berhasil menciptakan nilai ekonomi serta manfaat lingkungan bagi masyarakat. Program binaan Pertamina Patraniaga sejak 2023 ini berfokus pada pengurangan sampah langsung dari sumbernya. Tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle TPS 3R Guwosari ini mengolah 4,5 ton sampah per hari. Kegiatan ini membuka lapangan kerja hijau bagi 27 pekerja, serta melibatkan 30 warga binaan rutan kelas 2B Bantul dalam pembuatan Eco Furniture. Direktur Utama Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra mengapresiasi keberhasilan program ini. Selain menggerakkan ekonomi lokal, TPS 3R Guwosari kini berkembang menjadi pusat edukasi pengelolaan lingkungan bagi puluhan instansi. KPWBI Cirebon gandeng Insan Pers tingkatkan kapasitas dan integritas jurnalistik di era AI.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon menggelar kegiatan peningkatan kapasitas media partner bertajuk Transformasi dan Penguatan Integritas Media di Era Digital, meliputi peristiwa berdampak nyata di Kabupaten

Kabupaten Kuningan. Staf Kehumasan KPWBI Cirebon, Aan Triandana, menyampaikan bahwa pelatihan ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi sekaligus bekal ilmu untuk menunjang kegiatan jurnalistik para wartawan.

0: Sementara itu, salah satu narasumber jurnalis senior sekaligus pendiri Kompasiana, Pepih Nugraha, menilai bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan, para jurnalis perlu menjadikan aktivitas menulis bukan sekadar pekerjaan rutin, melainkan sebuah hobi agar dapat dijalankan dengan rasa senang tanpa beban.
1: Generasi menulis berita sekarang itu jangan artificial intelligence. Ya, yang dari saya dulu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, dan 10 tahun yang lalu pada saat pensiun, apalagi ya, itu gak ada barang bukti, ya. Baru ada bukti yang berbeda. Ya, tapi sekarang, apakah itu mempengaruhi? Ya, ada tulisan tentang media dalam berita, jarak, atau kopi.
0: Pepih Nugraha menambahkan, kunci utama menjaga kualitas karya jurnalistik di era digital saat ini terletak pada bagaimana jurnalis mampu membagikan pengalaman nyata serta pemahaman yang mendalam pada setiap beritanya. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Polres Cirebon Kota melalui Satuan Reserse Narkoba menyita 201 botol dan kaleng minuman keras miras dari sebuah toko di Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Penyitaan dilakukan dalam operasi pekat untuk menekan peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Pemeriksaan dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Cirebon Kota, AKP Cindy Al-Afghani bersama tim gabungan. Berbagai merek miras, golongan beralkohol tinggi hingga lokal diamankan petugas setelah dilakukan penggeledahan di sejumlah ruangan toko. AKP Cindy Al-Afghani menegaskan penindakan ini bertujuan mencegah potensi gangguan kejahatan, perkelahian, dan kecelakaan akibat konsumsi alkohol. Masyarakat diminta aktif melapor melalui layanan polisi 110 jika menemukan penjualan miras di lingkungan sekitar. Personel Koramil 1616 Kandang Haur bersama warga membersihkan puing sisa kebakaran 10 rumah panggung nelayan di Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Kerja bakti ini merupakan aksi tanggap pemulihan pasca bencana oleh TNI dan pemerintah desa setempat. Insiden kebakaran melalap hunian warga pada Jumat 11 September 2026 malam. Kobaran api diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah warga usai pemadaman listrik sebelum akhirnya merembet dan dipadamkan petugas damkar. Dan Dandim 0616 Indramayu Letkol ARM Tulus Widodo memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun kerugian material diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Yes.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada yang pagi hari ini mungkin sudah mulai ya beraktivitas, semangat selalu, dan mungkin sekarang ini mungkin lagi ada di dalam perjalanan, hati-hati selalu ya, selalu patuhi semua rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk pengendara yang melintas di Jalan Pemuda Kota Cirebon diminta meningkatkan kewaspadaan karena belasan paku ditemukan berserakan di sejumlah titik ruas jalan tersebut ya pada hari Minggu kemarin 13 September 2026. Temuan paku itu terlihat di sekitar Alfamart di Jalan Pemuda hingga kawasan Lampu Merah Simpang Pemuda Jalan Brigjen Darsono Bebas. Paku yang ditemukan memiliki beragam bentuk dan juga ukuran. Di antaranya terdapat paku ulir hingga paku beton berukuran cukup besar. Keberadaan benda-benda tajam tersebut berpotensi membahayakan pengendara, khususnya sepeda motor yang melintas di ruas jalan tersebut ya. Apabila terlindas, paku dapat menyebabkan ban kendaraan mengalami kebocoran hingga kempes secara tiba-tiba. Kondisi tersebut tentu bisa membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat kendaraan melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Pantauan di lokasi, sebagian paku ditemukan berada di permukaan jalan dan mudah terlihat apabila pengendara melintas dengan kecepatan rendah. Namun, tidak semua warga maupun pengendara yang biasa melintasi kawasan tersebut menyadari ya keberadaan paku-paku tersebut. Seorang pengemudi ojek online yang ditemui di sekitar Simpang Pemuda mengaku baru mengetahui adanya banyak paku yang berserakan di kawasan tersebut ya, dan belum diketahui dari mana paku-paku tersebut berasal. Belum ada pula informasi yang memastikan apakah benda-benda itu sengaja disebarkan atau merupakan sisa material dari aktivitas tertentu. Karena itu pengendara yang melintas di Jalan Pemuda khususnya di sekitar Alfamart hingga Simpang Pemuda dihimbau lebih berhati-hati dan juga memperhatikan kondisi permukaan jalan ya. Temuan tersebut juga diharapkan dapat segera ditangani agar tidak menimbulkan korban, terutama pengendara sepeda motor yang rentan mengalami masalah ketika ban kendaraannya terkena benda tajam. Jika menemukan paku atau benda tajam lainnya di badan jalan, masyarakat dapat membantu menginformasikan ya kepada pihak terkait agar segera dilakukan pembersihan dan juga pengamanan lokasi. Hati-hati selalu untuk Anda pendengar

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua. bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
6: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
5: Emangnya gak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
5: Emang ngaruh, Bu?
6: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
5: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
5: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
5: Waduh, ibu mau jatah juga.
7: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
8: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaya yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.